karbeng deng long adun thu sarlam thear jik long po pinya sarlam theke achoi tala abang tala lam theke man haku hud inut abik hoy atheke mojadar midu kirung dama hut edona hempen sok nang chu hanglo bonta sok mantung kanghor ji abang ave ong amat paduke sok kiludun ahem phusi sok mantung ta inghorsi mojadar ahem thondun nangkoklo lapen bangso lamthe ami thangsi kepa kichipudam atheke baduta rabdun abang ave deta